0: reka tumuririmbe uwo mwami w'abami tubora kumurimbira shengero ry'Imana yatugiriye neza yavuye mu ijuru kwasaza kudupfira nicyo gitabo tumuririmbe haleluya
1: ni mwiza

0: Itangazo ryo kuganduka umujyango wa nyakwigendera Gahungulaba na nyakwigendera Karitasi bakundukize wifadikanije n'abana babo aribo Sikobiri Wiliso aba Inyabubuye nacyo bakinkiza Sarafina aba Mukabere bayivugire Zefani aba Kumikoni Nizigimana Asire aba mu Bitare niyo yunguka Eliel aba Ibuganda Chimba Heroda aba Kumikoni Hategekimana Steven aba Ibuganda Niko Basanzwe Rusi aba Irutare Nirame Vaneria aba Irutare Uri n'umunezero kubamenyesha ko uzoganduka kuri nyakwigendera bakundukize Caritas kwigenekerezo rya 9 ukwezi k'umunani umwaka wa 2026 Bukinanyana Gahabura Karema igihe cy'6 z'umutaga umuryango bandanye bashimira ukuntu mwaho baye hafi mu bihe byo kubura uwabo n'ingene muzoba za kwifatanya nabo kuri uwo munsi Imana ibahezagire samirizi agakiza turahojeje umuryango wabuje mukomeze kuremesherezwa mu mwami.
1: Si jenzobo ni tarikira irageze noni yo cyari kugenda uravuga hazoba habaye iki
2: yo mukezi ntabyo waru
1: ekada kire dabibariwe.

Reka turaba kandi karoro uko ikigwa cyakozwe niyandikiro ryo muri Amerika gita ku ndwara ziturutse mu bintu abantu biyumvira. Abagabo bibana cyanki bahukanye bashobora kwivuza cyanki kujya mu bitaro incuro zibiri gusumba abakenyezi. Ubunyakamwe no gutandukana bufata cyane abagabo gusumba abagore. Abagabo batubatse cyanki bahukanye cyanki bapfakaye ntibaramba cyane kimwe n'abagabo bubatse zabo. Abagore bo baragerageza kunganirana atabagabo bafise gusumba ko abagabo bo baho atabagore bafise. Abagore bahuye baraseruranira kari ku mutima mu gihe abagabo bo bivugira imikino, imiduga, ivya politike, urudandazwa mbere n'ibindi byo mu migambi yabo.

hasi hari ikintu gitangaje nabantu duhuri imisi myinshi tukaramukanya ariko tutabazi byukuri mbere no kubaza izina giwe utori vuga ugasanga mumaranye imisi mbere hakagera n'igihe utoshobora kumubaza izina kuburyo utinya yuko yotangara kubona utamuzi

0: Radio Gakiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro kagukeza. Hello.
1: No.
0: Ni more.
1: Dijete Muguzu.
0: Justin, Muguzu na mahoro.
1: Yego na mahoro.
0: Kaze mu kiganiro Justin.
1: Ama rero. Eza po kina mama.
0: Yego.
1: Abene wa story vume. Ane Isa.
0: Yego.
1: Kamu kau iu iu kan?
0: Ee.
1: Tapi bimu kau kamu kita kesal aku ke?
0: Ego.
1: Naku ini ramu gugur tu. Nah itu hari mengenai
0: Ego.
1: Atau aku curi kau kesal aku ke?
0: Karena aku sih mana cahne?
1: Ego merakut.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu na

Eka tubashimire inyuma y'ibyo bihandishijwe hariho itangazo tugiye kubasobera rikaba ari itangazo ryo kuganduka umuryango wa nyakwigendera Gahungura bana nyakwigendera Caritas bakundukize wifatikanije n'abana babo aribo Sikobiri Wilson abaye nyabuye ntaco bakinkiza Sarafina aba mukabire bayivugire Zefania aba kumikoni nizigimana zire aba mu bitare niyo yunguka Elieri aba I Buganda chimpaye ho daba mu mikoni hategekimana Steven aba I Buganda niko basanzwe Rusi aba I Rutare Nirame Vaneria aba I Rutare uri n'umunezero wo kwamenyesha ko uzoganduka kuri nyakwigendera bakundukize Caritas kwigenekerezo rya Gicenda kwezi k'umunani umwaka w'2026 ibukinanya na mugahabura aho bita ikarema igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga umuryango ubandanye bashimira ukuntu mwabaye hafi mu bihe byo kubura uwabo ningende muzoza kwifatanya nabo kuri uwo munsi imana ibahezagire

Ego, ukumumvise ndirimze kumuziki no kumajwi nukutuza kugenda. Munkundire dufata kanya, twige igitero cha mbere, hama duce twige icitabirizo, ivyo nitwabimenya, indirimbo yose tuzoba twayimenye. Reka dutangure igitero cha mbere. Mumvirize uko kiririmbwa.

Tuashimire cyane ni ko hare igihe kirageze hari ya ikarusi nyaruhinda turimo bahise ngo Filippo tubashimire ikiganiro mu minota itatu gusa tujya kuba tugisozereye shobora kwakura ku 62 ubusa gatandatu 66 tumire wawe kugira ngo aruhukane iyi sa